Akhirnya Piala Dunia 2026, sebuah superkomputer dari Opta memprediksi Spanyol sebagai kandidat juara terkuat dengan peluang sekitar 16%. Disusul Prancis, Inggris, dan juara bertahan Argentina di posisi keempat. Nah, kalau menurut kamu, siapa nih yang bakal angkat trofi di tahun ini? Apakah Spanyol? Apakah Argentina? Atau malah tim kejutan?

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Katanya nih, olahraga yang paling ampuh buat mengobati patah hati itu lari, teman berdua. Iya nih, ada info dari @kemenpora. Jadi katanya rutin lari 30 menit itu bisa sembuhkan patah hati. Aduh, ternyata menurut psikiater Dr. Ellen Fora dan juga ada seorang psikolog Dr. Alice Domer, ini bilang kalau jalan kaki atau lari itu merupakan coping atau upaya pengobatan stres yang efektif. Aktivitas jalan atau lari yang dilakukan secara rutin selama masa patah hati itu cara yang unik untuk melepas hormon endorfin, bisa membebaskan kamu dari stres karena putus cinta. Dengan berlari, kita bisa terdistraksi, nggak terlalu fokus sama rasa sakit, bisa menemukan suasana baru, suasana lingkungan yang dilewati selama perjalanan itu bakal ngebantu untuk menghadirkan perasaan baru yang bisa menghilangkan perasaan sedih yang ada. Dan ternyata hormon endorfin ini nggak cuma bisa didapat dari berlari aja, tapi dari semua jenis olahraga kayak contohnya nge-gym, futsal, tenis, bulu tangkis, dan olahraga-olahraga lainnya. Yang jelas sih kenapa olahraga itu cocok dijadiin penyembuh patah hati karena bikin kita lebih produktif ya. Agak jauh tuh dari media sosial. Kalau kita udah pegang gadget, buka medsos, itu kan rentan ya stalking-stalking yang tidak penting. Terus juga olahraga ini sarana terbaik untuk menyalurkan emosi, bikin gampang tidur juga, dan dengan olahraga kamu bisa ketemu teman baru, orang-orang baru, dan bisa punya waktu untuk memikirkan tujuan hidup. Kalau kamu gimana nih teman Pro 2? Apa olahraga andalan kamu yang bikin otak dan perasaan tuh lebih fresh?

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: Princess itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, ber

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ngomongin soal makanan bergizi, kayaknya tuh kesannya harus mahal, harus salmon gitu kan. Makanan-makanan yang aduh gak kuat nih buat yang keuangannya masih pas-pasan. Padahal sebenarnya banyak sumber makanan yang murah meriah tapi gizinya tuh oke. Kayak misalnya singkong. Udah banyak penelitian yang bilang kalau kandungan singkong itu banyak banget. Kalori ada, serat ada, lemak, protein, natrium, gula, vitamin C, B, A itu ada. Jadi manfaat dari singkong ini sebagai bahan pangan yang bisa mencegah malnutrisi karena kandungan serat. Bisa kamu olah macam-macam lah singkongnya, bisa direbus, digoreng, atau diolah jadi makanan lain. Bisa juga jadi sumber bahan bakar energi. Karena kan biar kita tuh semangat, kerja organ tubuh lancar, tubuh kita butuh asupan energi sebagai bahan bakar. Jadi butuh makanan yang mengandung karbohidrat biar bisa diolah jadi energi. Nah, singkong ini juga punya kandungan karbohidrat karena ada kandungan pati. Udah mencapai 80%, jadi cukuplah untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat tubuh kita. Bisa menyembuhkan luka juga, mengurangi peradangan. Jadi oke nih teman Pro2, murah meriah tapi manfaatnya banyak. Terus juga bisa menurunkan risiko sindrom metabolik. Bisa mengurangi tekanan darah, mengontrol berat badan juga bisa. Jadi keren sih ya. Salah satu makanan yang gampang ditemukan, harganya murah meriah, tapi bisa bikin tubuh kita nggak kekurangan gizi. Tapi ya jangan singkong aja dari pagi siang sore. Harus dikombain juga dengan menu makanan lain, biar gizi seimbangnya juga bisa didapatkan sama tubuh kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Teman Pro 2, kamu pernah lihat telur ayam yang bulat sempurna? Di Singapura tuh ada dua keluarga yang dibuat heboh setelah menemukan telur super langka yang disebut punya kemungkinan muncul hanya sekitar 1 banding 1 miliar. Wow, jarang banget berarti ya. Bentuknya tuh bener-bener bulat, beda dari telur pada umumnya yang cenderung lonjong. Kalau kamu nih ketemu telur unik yang kayak gitu, kamu bakal masak telurnya atau malah kayak diposting-posting dulu gak sih? Soalnya dulu tuh pernah ada orang yang nemu telur bulat sempurna tuh dijual harganya nyampe 11 juta rupiah loh. Wow, rezeki mendadak ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertahan.

Teman Pro 2, ada kuliner baru yang lagi rame dibicarakan netizen. Ayam goreng basah milik Aldi Taher langsung diserbu pengunjung ketika debut di sebuah festival kuliner di Jakarta. Saking ramenya, orang-orang tuh rela antri sampai 3 jam untuk mencicipi

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: 105,1 Pro Blue FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertahan.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Teman Pro 2, buat kamu pecinta kopi, ada kabar yang bikin bangga nih. Dalam daftar biji kopi terbaik dunia tahun 2026, Indonesia berhasil menempatkan dua wakilnya, yaitu kopi Sumatera Mandailing dan kopi Sulawesi Toraja. Keduanya dikenal punya cita rasa yang khas yang sudah diakui penikmat kopi dunia. Jadi gak heran kalau kopi Indonesia itu semakin mendunia.

0: apaan? Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
0: FM. Esensi buku di RRI Bengkulu. Nah, buat kamu yang suka banget sama novelnya Tere Liye, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Tere Liye yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Tere Liye yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Bujang dan memiliki kemampuan hebat dalam berburu babi hutan. Nah, hal itu akhirnya membuat Tengku Muda terkesan. Bapak tua itu kemudian membawanya ke kota untuk diasuh layaknya anak angkat tuh. Nah, ternyata Tengku Muda ini merupakan seorang bos mafia yang dekat sama ayahnya. Karena udah deket kan, awalnya si ibunya tuh nggak mau. Ibunya tuh enggan untuk melepaskan Bujang pergi ke kota. Tapi karena ayahnya bersikeras, akhirnya ya udahlah. Dengan bujukan dunia luar, sama juga bujukan pendidikan, akhirnya Bujang direlakan pergi ke kota dan diasuh oleh Tengku Muda. Seiring perjalanan waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya adalah kematian ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga, yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya yaitu Bujang kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Nah, secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. Amin, novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya ada maknanya juga tuh. Nah, penasaran kan? Langsung gas aja, baca buku pun.

Teman Pro 2, buat kamu yang suka memantau investasi, ada kabar nih, harga emas mengalami penurunan selama sepekan terakhir dari sekitar 2,79 juta per gramnya jadi 2,73 juta per gram. Turunnya mencapai Rp61.000 per gram dalam waktu kurang dari seminggu. Kalau harga emas lagi turun kayak gini, kamu tim yang langsung beli atau justru tunggu aja dulu?

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang,

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. This right here is a 100% certified slapper.

terkait ekspor komoditas strategis Indonesia. Nantinya ekspor kelapa sawit, batubara, dan paduan besi akan dilakukan melalui satu pintu lewat BUMN yang ditunjuk pemerintah. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan memastikan nilai ekspor tercatat sesuai transaksi sebenarnya. Menarik nih. Untuk kita ikuti dampaknya ke perekonomian Indonesia di masa depan, teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Teman Pro 2, pemerintah dan Bank Indonesia sepakat melakukan dua langkah untuk menjaga nilai tukar rupiah agar tetap stabil, diantaranya dengan meningkatkan daya tarik investasi, menjaga likuiditas di pasar keuangan. Harapannya rupiah lebih kuat dan dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk dalam menjaga harga kebutuhan sehari-hari, semoga tetap bisa terkendali.

Sini Ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah tuh mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya tuh murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 100 Mbps bayarnya cuma Rp365.000. Untuk kualitas jaringan internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang, informasi berlangganan langsung cek aja ke tisel.id/daftar-indihome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag, buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Oh boy.

Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata. Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk ke-6 kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

Pernah gak sih kamu tuh tiba-tiba kayak pengen banget makan coklat, makan es krim, atau minuman manis padahal sebetulnya tuh lagi gak lapar? Ternyata emang rasa manis bisa memicu rasa nyaman dan rasa senang di otak kita, makanya tuh sering bikin kita ketagihan. Tapi ingat ya, nikmati yang manis-manis secukupnya, tetap perhatikan kandungan gulanya biar enak tapi juga tetap seimbang.

Tahu-tahu udah mau jam 10 aja nih teman Pro 2, Intan udah harus pamit dari ruang dengar kamu karena bentar lagi ada Tata yang bakal temani kamu di santai siang. Jangan kemana-mana karena nanti kamu bisa request lagu yang kamu suka sampai jam 12 siang ya. Intan pamit dulu, sampai ketemu lagi besok. Bye-bye.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik.

terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Santai siang hari ini bakalan ditemenin sama Tata sampai jam 3 siang nanti. Dan sebentar lagi kita bakalan Pro 2 Hitlist di TikTok Pro 2 Bengkulu. Jadi kamu stay tune bareng aku.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Berita spesial buat warga Bengkulu ya, karena Pemkot Bengkulu menargetkan pembangunan 100 gazebo di kawasan wisata Pantai Panjang, teman Pro 2. Ini langsung dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Nina Nurdin, mengatakan kalau fasilitas ini tuh disediakan untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan dan dapat digunakan secara gratis. Nah, selain gazebo, pemerintah juga bakalan melengkapi kawasan dengan toilet umum, area parkir, dan sarana pendukung lainnya. Ini tuh buat mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah. Kita doain aja teman Pro 2, semoga makin maju, makin nyaman dan aman.

Taman Pro 2, cuaca di Bengkulu lagi agak ekstrim ya, dengan suhu yang terasa lebih panas. Taman Pro 2, hari ini itu 31 derajat, bahkan beberapa waktu lalu kayak kemarin atau 2 hari yang lalu itu 32 ya, dan benar-benar panas banget Taman Pro 2. Kalian ngerasa gak sih akhir-akhir ini tuh emang panas banget? Dan supaya tetap sehat dan nyaman, jangan lupa kamu perbanyak minum air putih, gunain topi ya kalau lagi keluar, atau pakai payung waktu kamu beraktivitas di luar ruangan. Kurang-kurangin dulu terkena paparan sinar matahari dan pastikan tubuh kamu cukup istirahat. Jangan lupa juga Taman Pro 2, kamu hindarin membakar sampah sembarangan karena kondisi cuaca kayak gini tuh meningkatkan resiko kebakaran. Stay safe terus Taman Pro 2.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Progo FM. Santai siang di Progo FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Progo FM. Teman terbaik.

Teman Pro 2 lagi bingung gak sih mau makan apa hari ini? Kadang tuh perut kita tuh udah mulai lapar ya. Tapi pas ditanya kamu pengen makan apa atau rencananya mau makan apa itu bingung ya. Kayak bingung aja. Pernah gak sih teman Pro 2 sampai gak pernah kepikiran sama sekali? Nah kalau kamu lagi bad mood atau bingung pilih menu apa, itu biasanya makanan apa yang paling ampuh buat memperbaiki suasana hati kamu. Nah kadang kita tuh justru gak tahu ya, kita tuh harus makan apa biar mood kita tuh balik lagi. Padahal ada gak sih kayak misalnya kayak mie ayam deh enak, atau es krim, atau coklat, atau yang lain-lain. Nah kalau kamu gimana teman Pro 2?

Teman Pro 2, siapa nih yang suka ngemil wafer? Ternyata wafer itu udah ada sejak abad ke-19 di Eropa dan awalnya itu dibuat sebagai camilan ringan dengan lapisan tipis yang renyah. Dan uniknya, teman Pro 2, suara kriuk saat menggigit wafer ternyata jadi salah satu alasan camilan ini banyak disukai karena memberikan sensasi makan yang lebih menyenangkan. Jadi nggak heran ya, sampai sekarang kita tuh masih sering ngemilin wafer dan salah satu cemilan favorit sampai sekarang. Kalau kamu, wafer apa nih yang paling kamu suka?

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh. Bahaya kan, udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah. Mbak, ini banyak aturan.
0: Tuh, ya toh, tahu akibatnya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Antusiasme masyarakat menyambut Piala Dunia 2026 semakin terasa, teman Pro 2, karena bentar lagi kick off turnamen pada 11 Juni mendatang. Nah, salah satu seorang pecinta sepak bola di Bengkulu nih langsung ya, Marlin mengaku tetap bersemangat mengikuti ajang ini meski tim favoritnya Italia gagal lolos. Dan ia juga menjagokan timnas Portugal yang diperkuat Cristiano Ronaldo dan sejumlah pemain muda berbakat lainnya untuk meraih gelar juara dunia tahun ini. Kalau kamu, siapa tim favorit kamu?

0: tonight or 55 years down the road.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Prodwe, cuaca ternyata nggak cuma mempengaruhi aktivitas sehari-hari, tapi juga bisa banget berpengaruh pada suasana hati. Nah, misalnya kalau sekarang kan cuaca lagi panas banget, teman Prodwe 32 derajat di Bengkulu, dan sebagian orang jadi lebih mudah capek ya, terus sulit fokus, bahkan gampang merasa kesal. Nah, sebaliknya teman Prodwe, cuaca yang sejuk sering membuat tubuh lebih rileks dan nyaman. Jadi di tengah cuaca ekstrim yang sedang terjadi belakangan ini, jangan lupa jaga pola istirahat, cukup minum air putih, dan tetap lakukan aktivitas yang bikin mood kamu tetap positif.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh,

0: disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yang di darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
0: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2, kita bahas soal liburan deh, karena banyak banget orang yang mau liburan ya. Nah, karena liburan itu penting banget, tapi timingnya itu juga nggak kalah penting, teman Pro 2. Banyak orang yang memilih liburan setelah menyelesaikan pekerjaan yang besar, saat tubuh yang mulai terasa capek, atau setelah rutinitas sudah mulai bikin jenuh, atau baru dapat gaji 13 kemarin ya, kayak Aca. Aca besok mau liburan, teman Pro 2. Kemana, Ber? Oke, teman Pro 2, jadi kalau kamu memilih waktu yang tepat, liburan ini bisa lebih maksimal dan benar-benar membantu mengisi ulang energi kamu. Jadi jangan tunggu sampai burn out ya, sesekali beri waktu untuk diri kamu sendiri menikmati jeda dari kesibukan sehari-hari. Nah, nanti tips and tricksnya Tata bantu tanyain ke Aca yang udah merealisasikan liburannya besok.

Teman Pro 2, santai siang hari ini udah berakhir ya. Bentar lagi di sore ceria kamu bakal ditemenin sama Arini sampai jam 8 malam. Thank you banget yang udah stay tune. Aku seneng banget temenin kamu hari ini. Kita ketemu lagi di besok, Teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di sini di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dirty climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dirty climbing menjadi clean climbing, atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini, selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, tentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9,5%.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

apa ayo. Dan juga tentunya untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Cuaca hari ini tuh benar-benar gak jelas banget kayak dia ya. Tadi pagi itu mendung, terus sekarang panas, terus mendung lagi. Sebenarnya cuaca hari ini tuh maunya apa sih ya? Coba deh, kalau ya mau panas, panas aja. Kalau mau mendung, mendung aja. Hujan, hujan aja. Iya kan? Karena semua itu harus ada kepastian gak sih teman produa? Oke deh, jangan kemana-mana karena ini masih banyak lagu-lagu yang aku nemenin ruang dari kamu. Dan masih banyak informasi yang bakal narin update untuk kamu di sore hari ini teman-teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu merupakan orang yang suka sekali dengan budaya-budaya Jepang, kamu sepertinya harus membaca satu novel dari Haruki Murakami berjudul Dengarlah Nyanyian Angin. Novel ini bercerita tentang anak-anak muda dalam arus perbenturan nilai-nilai tradisional dan juga modern di Jepang tahun 60-70an. Dengan ringan, Haruki Murakami berhasil menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tak memiliki bayangan ideal tentang masa depan. Novel pertama Haruki Murakami ini memenangi Gunzo Literary Award tahun 79. Novel ini menceritakan tentang tokoh utamanya yang berusia kurang lebih 21 tahun yang pada saat itu sedang menjalani liburan musim panas panjang di Jepang. Jadi gaya berceritanya lebih ke cenderung ke arah autobiografi ya. Dalam buku ini juga hadir Nezumi, sahabatnya, dan beberapa perempuan yang kemudian menjadi pacarnya. Percakapan buku ini kebanyakan tentang hidup, cinta, dan sastra, diselingi dengan nostalgia dari tokoh utama dari buku ini. Untuk cerita dari novel Dengarlah Nyanyian Angin ini memang ringan, dan untuk kamu yang mungkin baru pertama kali membaca karya Haruki Murakami, sebaiknya tidak memulai dengan novel ini ya, karena terasa agak membosankan dibandingkan dengan karya-karya selanjutnya. Bisa jadi karena temanya yang itu-itu saja, minim kejutan dan berbeda dengan karya-karya selanjutnya yang jauh lebih aneh dan luar biasa. Tapi dari aku ringan dan bagus kok, 9/10.
0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

Teman Pro 2 masih sering diminta fotokopi KTP. Padahal KTP elektronik itu udah canggih ya teman Pro 2. Karena di dalam chipnya itu tersimpan data penting mulai dari NIK sampai data biometrik. Nah, kalau fotokopi KTP sembarangan, berpindah tangan, data kamu ya bisa aja ikut jalan-jalan tanpa izin. Makanya jangan asal kasih fotokopi KTP ke sembarangan pihak ya. Ingat, data pribadi itu bukan brosur yang bisa dibagi-bagi. Bahkan penyalahgunaan data KTP ini bisa juga kena hukuman sampai 5 tahun penjara dan denda 5 miliar ya. Jadi jaga KTP kamu seperti jaga password wifi rumah. Jangan gampang dibocorin ya teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria. Teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill lagi satu buku favorit aku dari Paulo Coelho, judulnya itu Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Dulu tuh aku inget banget beli buku ini karena aku suka sama judulnya ya, panjang dan puitis banget. Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Nah, buku ini tuh terbit di tahun 2005 dan genrenya tuh fiksi dan awalnya diterbitin sama PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini ceritanya tentang konflik-konflik yang kita hadapi dalam menjalani cinta. Dan dulu tuh ada legenda bahwa segala sesuatu yang jatuh di Sungai Piedra, seperti daun, serangga, ataupun bulu burung, itu akan berubah menjadi batu yang akan membentuk dasar sungai. Nah, terus orang-orang bilang, mungkin kalau misalnya mereka mau mengeluarkan isi hati dan melemparkannya ke sungai, maka mungkin rindu sama sedih bakal membatu juga dan akhirnya hilang dari hidup mereka gitu loh. Tokoh utama dari buku ini bernama Pilar, seorang gadis yang berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Soria di Spanyol. Nah, Pilar ini punya seorang sahabat cowok dan mereka udah bersahabat juga dari kecil. Namun akhirnya pisah nih karena si cowok ini memutuskan untuk berpindah ke Zaragoza. Nah, setelah 11 tahun, tiba-tiba mereka bertemu lagi nih Pilar sama si sahabatnya tadi. Dalam pertemuannya itu, Pilar kaget bahwa ternyata sahabatnya itu udah berubah. Bukan cuma fisik ya, tapi juga dalam segi cara ngomongnya, cara interaksi, cara berpikir, semuanya berbeda. Nah, terus di satu kesempatan, akhirnya si cowok ini bilang perasaannya kepada Pilar tentang cinta yang udah tumbuh dari si cowok ini sejak mereka masih kecil. Tapi Pilar bingung karena orang yang berdiri di depannya itu, si sahabat cowoknya itu, bukan lagi sahabat yang ia kenal dari dulu pas dia masih kecil. Jadi dia bingung nih, kira-kira cinta ini bener apa enggak ya gitu. Nah, dalam novel ini dikisahkan juga bagaimana Pilar menemukan kepercayaannya tentang Tuhan yang telah lama hilang dari kehidupannya dengan melakukan perjalanan bersama sahabatnya itu. Jadi buku ini juga tentang spiritual, persahabatan, percintaan, sama menemukan jati diri. Ini aku suka, seru banget, romantis juga. Mesti kamu baca judulnya, Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis, karya Paulo Coelho. Pro 2, 100.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Yoga, pernah nggak sih kamu merasa seperti terjatuh dari ketinggian atau ke jurang sampai-sampai terbangun? Nah, fenomena tersebut itu dinamakan hypnic jerk, yakni kontraksi otot yang secara nggak sadar dialami oleh seseorang yang sedang tertidur, teman Pro 2. Gejala ini diantaranya yaitu seolah-olah jatuh atau tersandung, merasa seperti terkena sengatan listrik hingga halusinasi atau mimpi. Kebanyakan tetap terjatuh ya. Meski begitu, hypnic jerk itu tidak berbahaya hanya bila sering bisa menyebabkan insomnia. Studi pada tahun 2016 silam itu mendapati frekuensi terjadinya hypnic jerk ini cenderung acak. Sementara itu, gak ada penyebab pasti dari kondisi yang mempengaruhi orang dari segala usia itu. Hanya aja beberapa kemungkinan besar pemicu hypnic jerk ini diantaranya kelelahan ekstrim dikarenakan kurang tidur, posisi tidur nyaman, mengkonsumsi stimulan kafein, nikotin atau obat-obatan ya, atau stres disertai kecemasan, sulit untuk rileks. Guna tidak mengalami hypnic jerk, perlu melakukan tindakan pencegahan. Yang pertama, perlu untuk menghindari kelelahan yang berlebihan karena hal tersebut yang membuat tubuh mudah mengaktivasi mioklonus. Kemudian menghentikan konsumsi minuman atau makanan berkafein. Kalau sulit, bisa memulai dengan mengurangi terlebih dahulu. Tidak memakai obat-obatan yang mempengaruhi waktu tidur pun punya peran yang besar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana kabarnya sore hari ini? Ya, senang banget pastinya masih bareng Arin yang nemenin kalian di program Deep Talk ya. Ruang ngobrol santai tapi tetap berbobot seputar dunia olahraga dan fenomena yang sedang hangat dibicarakan nih, teman Pro 2. Dan hari ini kita akan ngebahas tema yang sangat menarik menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026 ya. Dan tentunya kejutan perwakilan Asia di Pildun 2026. Karena untuk pertama kalinya nih ya, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara, sehingga peluang negara-negara Asia untuk berbicara lebih banyak di panggung dunia juga semakin terbuka. Dan sore hari ini aku gak sendirian nih, teman Pro 2. Ada rekan diskusi yang tentu gak asing nih ya. Gak asing banget ya. Kita sapa dulu, halo Mas Bagas, selamat
1: halo,
0: sore.
1: Halo semuanya, halo pendengar Pro 2, Bengkulu.
0: Tadi harusnya gak Bagas Solo ya.
1: Bagas apa tuh? Bagas Lokal?
0: Bagas Lokal juga
1: berbahaya sekali.
0: Sehat ya sore hari ini ya.
1: Alhamdulillah, sedikit dingin AC-nya ini, tolong dikecilkan sedikit.
0: Oh iya, emang iya. Mana ya remote AC-nya tuh? nanti kita kecilin ya. By the way juga yang lagi dengerin di 105,1 FM atau lagi dengerin di RRI Digital atau lagi streaming di rri.co.id, boleh banget gabungan ke live TikTok kita di Pro 2 Bengkulu ya, teman Pro 2. Bisa tanya-tanya atau kalian punya jagoan tersendiri mungkin ya, Mas Bagas.
1: Betul.
0: Ya. Atau kalian ngejagoin siapa? Ngejagoin aku. Jangan.
1: Waduh. Diadu nanti malah. Jangan.
0: Yang ada nanti ditendang sama bola ya, itu bahaya.
1: Berbahaya sekali.
0: Oke, nah sore hari ini kita sapa-sapa dulu nih penonton TikTok Pro 2 Bengkulu. Selamat sore ya, udah ada yang kasih gift. Padahal belum ngobrol-ngobrol tapi udah ada yang kasih gift ya. Kita di sore hari ini ada Budi Mentep katanya. Ini Bagus, itu Budi ya. Eh Bagas.
1: Waduh, salah
0: ini
1: nama.
0: Bagas, ini Budi.
1: Bukan pantun tapi ya.
0: Bukan. Oke, nah Mas Bagas, kalau misalnya kita lihat ya perkembangan sepak bola Asia dalam beberapa tahun terakhir ini ya, apakah menurut Mas Bagas nih kualitas tim-tim Asia ini emang mengalami peningkatan yang signifikan?
1: Nah, kalau membahas peningkatan signifikan sih sebenarnya belum terlalu.
0: Tapi ada lah.
1: Ya, peta Asia kan belum terlalu. Terlalu apa ya, belum terlalu
0: menggigit.
1: Kencang lah. Nah, menggigit enggak tuh. Pecah belum, nanti bolanya, iya. Jangan digigit.
0: Belum terlalu menggigit gitu ya.
1: Mereka kan masih negara-negara dominan aja kan, kayak cuma Jepang, mungkin Arab Saudi. Ya, paling negara-negara itu-itulah. Kan iya, Indonesia kemarin kan juga udah berpeluang sebenarnya. Iya. Cuman
0: ya, belum rezeki.
1: Masih belum rezekinya.
0: Nanti Slim. Coba lagi. Atau mungkin boleh direkrut Mas Bagasnya.
1: Boleh. Saya sebagai seksi konsumsi.
0: Siapa betul. Tahu bisa kan.
1: Bisa.
0: Tiba-tiba masuk timnas ya.
1: Iya dong.
0: Tapi kalau kita ngomongin mimpi dulu deh. Kalau misalnya nih, misalnya Mas Bagas mungkin ini angan-angannya agak jauh ya. Boleh. Mungkin ya. Tapi ya gak apa-apa, mimpi aja dulu. Kalau misalnya Mas Bagas nih punya kesempatan gabung sama timnas, ambil gak?
1: Oh, ini berarti pertanyaan in other universe berarti.
0: Iya.
1: Ya, peluang terbaik sih pasti tetap diambil.
0: Oh, pasti
1: siapa
0: tetap
1: sih
0: diambil.
1: Yang gak mau membela dengan lambang di dada.
0: Betul,
1: Indonesia
0: betul.
1: Kan kayak begitu.
0: Harus ini ya, harus membela negara Indonesia ya.
1: Betul. Ya, membanggakan negara.
0: Benar,
1: kan
0: benar,
1: salah
0: benar,
1: satu
0: benar.
1: Bakti kita. Walah. Bakti banget.
0: Tapi aku jujur ya, kalau misalnya aku nonton bola, apalagi khususnya timnas, kayak kemarin hari apa ya timnas main lawan
1: baru
0: Oman
1: kemarin
0: itu?
1: Baru kemarin.
0: Kemarin ya?
1: Kemarin Vietnam.
0: Bukan.
1: Dua
0: hari yang lalu. Setiap kayak apa sebelum mulai itu kan nyanyi lagu kebangsaan Indonesia. Kayak mau nangis gak sih? Kalau aku sih pengen nangis ya. Kalau kamu pengen nangis gak?
1: Saya pengen apa ya? Pengen video aja. Karena
0: pengen.
1: Kebetulan dulu pernah di Solo kan, U17 main di Solo ketika kualifikasi Piala Dunia. Kebetulan dapat tiket, bisa nonton, ngerasain euforianya.
0: Wow, langsung nonton gitu ya?
1: Ya, tiga kali main, tiga kali menang terus bisa nonton langsung, alhamdulillah.
0: Wow, keren. Aku iri loh, jujur.
1: Jujur,
0: ya, wah. Karena pengen banget nonton. Itu salah satu ini, salah satu apa tuh cita-cita aku ya, pengen nonton apa timnas tuh langsung gitu. Karena selama ini nontonnya cuma di TV doang.
1: Iya kan?
0: Oke, keren kakak katanya. Kenapa Mitoma?
1: Mitoma nggak masuk squad.
0: Kenapa tuh kira-kira Mitoma nggak masuk squad? Squad apa nih?
1: Squadnya Jepang.
0: Mitoma. Oh, squadnya Jepang.
1: Kedalaman lebih paham coachnya langsung. Jadi kita sebagai komentator online, yeah, cuman bisa berandai-andai kan begitu.
0: Siapa sih yang nggak pengen gitu ya? Pasti semua apa ya? Kalau bisa dibilang tuh fans ya. Semua fans tuh ya pasti pengen yang terbaik gak sih? Kayak gitu kan. Salam untuk Bagas katanya. Idi.
1: Siapa ini penonton baru 82 ini? Belum udah salam.
0: Iya, salam untuk Bagas. Aduh, katanya.
1: Coba ditampilkan orangnya dulu, siapa tahu kalau cewek boleh, kalau cowok jangan. Sudah saya close.
0: Mitoma cedera jadinya enggak dipanggil kata Kak Dika ya. Harusnya Kak Dika di sini ya.
1: Sepertinya begitu.
0: Next harusnya Kak Dika aja gitu ya. Salam untuk Narsum from Gilang, mantanmu. Yeah. Siapa?
1: Oh, ngeri sekali. Sudah membahas pakai mantan ini belum.
0: Kok jadi keluar konteks gitu ya.
1: Ini bola dulu, Bro.
0: Nah, kita back to topic nih, Mas Bagas. Kalau misalnya ya dibandingkan 10 atau mungkin kayak 20 tahun lalu, apa nih kira-kira faktor terbesar yang buat sepak bola Asia itu berkembang?
1: Faktor terbesar adalah ya berkembangnya zaman itu. Jadi semakin lama pola permainan juga berubah, teknologi semakin maju. Jadi kalau dulu kita harus nengok, misal kita lawan kita main, kita besoknya ketemu lawan kita ini, kita harus nonton langsung kan. Nah, kalau sekarang kan ada, bisa lihat dari tontonan dari layar TV mungkin, atau mungkin udah ada aplikasi yang nge-support. Jadi kita ngerti nih, betul, pemain yang jadi poinnya di tim itu. Kalau enggak cara kita jebolnya mungkin lebih bisa dibongkar lagi, ya kan, kayak begitu. Lebih banyak faktornya sebenarnya kalau tahun ini. Betul. Udah mulai sekarang ini.
0: Benar, udah apa, makin berkembangnya zaman tuh makin mudah dan gampang gak sih dibanding zaman-zaman 10 tahun atau 20 tahun yang lalu? Mungkin aku belum lahir.
1: Belum lahir.
0: 10 atau 20
1: aku tahun. Aku masih diangan-angan ibuku berarti.
0: Enggak dong, masa iya sih. Kalau Satria Baja Hitam masuk squad, dia di posisi apa?
1: Satria Baja Hitam masuk squad. Sudah auto ya toh. Nomor 5.
0: Nomor 5 gitu. Back tengah.
1: Gilang Maguire. Dah.
0: Aduh, ada-ada aja ya. Tapi ini menurut Mas Bagas, negara mana nih yang paling berkembang dalam 5 tahun terakhir ini?
1: Negara paling berkembang, Jepang belum sih.
0: Belum ya?
1: Jepang belum. Kalau di Asia mungkin malah Arab Saudi. Kemarin agak mulai kencang karena dipegang Mancini kan pas kencang-kencangnya itu. Jadi sepertinya mungkin udah dibangun dengan pelatih yang punya kompetensi top tier lah di Liga Inggris dulunya. Mungkin seperti itu. Arab Saudi lah
0: Saudi
1: yang kelihatan
0: ya,
1: paling kencang.
0: Kalau aku kayaknya Jepang sih.
1: Jepang.
0: Iya, karena aku pengen ke Jepang. Wah. Itu beda lagi ya.
1: Korelasinya karena keinginan pribadi ya.
0: Malah pengen liburan ya, bukan masalah bolanya gitu ya. Nah, kalau apakah keberadaan pemain Asia di liga-liga Eropa ini jadi faktor utama nih menurut Mas Bagas?
1: Karena belum banyak sih ya pemain-pemain Asia yang di Eropa, sebenarnya membantu tapi mungkin gak banyak. Tapi setidaknya mereka bisa ketika kembali ke timnas, ke negaranya, bisa membagikan ilmu-ilmu mereka. Jadi ketika kayak seperti Jepang kemarin ketemu Italia, Italia apa Jerman kalau gak salah, aku lupa tuh, yang bisa sampai menang 2-0 tuh Jepang tuh. Nah itu kan pasti
0: Jepangnya nol.
1: Jepangnya menang.
0: Oh, Jepangnya menang ya.
1: Lupa tuh tahun kemarin 2022 kalau nggak salah,
0: Piala Dunia. Udah lama banget ya.
1: Nah itu sepertinya gara-gara salah satu faktornya dari pemain itu udah ngerti nih tim-tim Eropa nih pemain begini
0: udah karena bisa kan, ngebaca situasi gitu ya.
1: Tipikal kan perbedaan pemain Eropa sama pemain Asia. Nah pemain Asia ini bisa nutupin kebutuhan yang kekurangannya di pemain Eropa misal kayak gitu. Kayak dulu Park Ji-sung, tahu Park Ji-sung?
0: Park Ji-sung
1: dulu pemain MU tapi Korea.
0: Aku taunya ini Ronaldo.
1: Waduh. Jangan Ronaldo Wati tapi.
0: Tapi kan dia pernah di MU juga kan Ronaldo kan. Betul. Nah itu, tapi semenjak dia pindah aku enggak
1: nah itu dulu lagi. Satu bestie Ronaldo sama Park Ji-sung itu dulu.
0: Sekarang udah enggak lagi.
1: Sekarang enggak bestie sekarang.
0: Oh, pecah ya
1: persahabatan. Pecah kongsi.
0: Pecah persahabatannya ya. Aku dukung Portugal katanya. Kata Pak Budi mentep katanya.
1: Wesh, Pak Budi.
0: Neymar jadi main enggak katanya? Aku dukung Brazil. Ya, dukung Brazil tapi gimana sih?
1: Neymar ya benar. Brazil Neymar jadi main aman walaupun cedera mungkin dipaksakan dulu.
0: Semoga lah ya.
1: Siapa yang enggak pengin kan acara 4 tahun sekali.
0: Iya.
1: Masa cedera gak bisa main, ya patah hati dong.
0: Ya pasti pemain juga pengen dong cepet sembuh gitu kan. Betul. Harus main nih. Harus liatin taringnya nih.
1: Ya betul, di lapangan kaki dilakban-lakban dulu.
0: Iya. Atau kaki palsu, enggak.
1: Jangan, kena orang sakit nanti.
0: Pada lagi 2022 udah lama banget kan Pildun emang 4 tahunan. Iya, soalnya aku maklum aja ya. Aku tuh sebenarnya kurang ngerti bola. Taunya ya cuma timnas aja gitu sama tadi Ronaldo sama Messi itu aja. Karena itu yang hitsnya enggak sih. Betul. Selalu dibahas apalagi kalau kayak di TikTok itu kan pasti ngebahas perbedaan antara Ronaldo sama Messi gitu. Oke. Kalau Norwegia gimana bro?
1: Norwegia saya suka jersinya aja.
0: Kok gitu?
1: Tapi perkembangan pemain sepertinya ya begitu-begitu.
0: Karena perkembangan pemainnya gitu-gitu aja. Tapi iya. Yang kamu jagoin siapa nih mas?
1: Kalau aku sementara sih masih rencana paling tinggi Portugal.
0: Oh Portugal, rencana paling tinggi.
1: Ya karena masih rencana ya, belum jadi berubah. Siapa tahu bisa berubah Spanyol, bisa berubah Brazil. Kan? Karena kan pemain tengah baru kencang-kencang semua ini.
0: Les Pildun kah Neymar katanya?
1: Enggak, Neymar masih sampai 2045 menuju Indonesia Mas.
0: Aduh, oke deh. Nah lanjut lagi nih, kalau Jepang, Korea Selatan, terus Iran sama Australia, itu kan masih dianggap kayak kekuatan utama ya.
1: Betul.
0: Apakah negara lain yang mulai mengganggu dominasi mereka nih mas?
1: Kalau negaranya sebenarnya sih Iran tuh, sebenarnya udah mulai bisa naik kan Iran. Tapi ya dengan adanya kondisi negara yang kayak begitu, jadi susah juga dia sampai sekarang latihan atau friendly match nggak ada sama negara lain kan.
0: Okay.
1: Jadi mungkin karena keterbatasan dan lain-lain mungkin nantinya tidak maksimal. Tapi ya lumayan keren kalau dia bisa masuk tuh.
0: Pasti wow banget sih.
1: Wow banget.
0: Tapi kamu pas nanti bakalan ini nggak, hari hanya bakalan libur nggak atau hari-hanya? Dinas
1: Haria malah jadi panitia. Oh,
0: serius?
1: Sulit. Iya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Aduh,
1: saya menjadi panitia pembukaan, bro.
0: Iya. Padahal mau ini ya, mau santai-santai nggak sih?
1: Iya. Bubuk di kasur, ngadep mie rebus.
0: Kayaknya
1: kan?
0: Semua orang pengen kayak gitu deh.
1: Sepertinya begitu.
0: Ya.
1: Tapi tidak nggak semua karena jam 2 malam.
0: Iya sih. Paling tapi kan kita nggak tahu.
1: Ada yang tidur dulu, wow, baru bangun.
0: Bisa. Oke, nah seberapa besar nih pengaruh kompetisi domestik terhadap kualitas tim nasional nih mas?
1: Sangat besar, apalagi kayak Indonesia sekarang kan kenceng baru. Regulasi berubah lagi, banyak pemain asing masuk kan. Walaupun mungkin persaingan jadi lebih ketat, tapi menaikkan level liga, yang kedua bisa ngangkat moral pemain lokal. Jadi pemain lokal juga pengennya kan bersaing, nggak cuma sekedar zona nyaman aja.
0: Kalau terjebak zona nyaman juga bahaya gak sih?
1: Ya itulah. Jadi ngerasanya udah mentok kan di level timnas, udah bagus. Padahal ketika timnas main juga menurut kita ini belum cukup. Nah, begitu. Yeah. Nah, itulah kenapa harus ada kayak sekarang naturalisasi inilah. Seperti itu.
0: Emang harus ini lagi ya, bangkit lagi enggak sih? Siapa tahu kan Indonesia bisa jebol.
1: Ya, ya kemarin sama Oman kan 3-0 nih. Ada orang yang nyangka
0: itu
1: kan.
0: Itu luar biasa banget loh. Yeah. 3-0 dipikir aduh bakalan ini nih kesusul nih sama Oman nih. Ternyata enggak ya, 3-0.
1: Mikirnya aja kan biasanya susah buat lawan Oman tuh kan. Imbang lah paling kencang-kencang kemarin itu. Ternyata malah bisa ngimbangin, kebalik 3-0, ngeblok penalti lagi Emil kan.
0: Enggak benar-benar enggak nyangka ya. Yang pertama kalau enggak salah si Hapner ya, ngegolin ya kalau enggak salah yang pertama kali itu Hapner. Wow. Hapner. Keren banget itu, kira-kira bengkak kayak
1: bengkaknya ke dalam. Nanti tembus bawah.
0: Oke deh, teman Pro 2. Dan menarik sekali ya, kalau dulu kita sering melihat tim Asia tuh hanya menjadi pelengkap, sekarang situasinya udah mulai berubah. Kita break dulu Mas Bagas, nanti kita bakalan lanjut lagi. Siap. So untuk teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, pantengin terus kita di 105,1 FM atau bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital, dan juga bisa via streaming di rri.co.id.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Deep Talk bareng Arin dan Mas Bagas ya. Kali ini enggak salah lagi ya penyebutan namanya ya.
1: Betul.
0: Ada yang komen, maaf tanya apa aku enggak dengar obrolannya, cuma dengar lagu doang. Iya, tadi kan kita lagi break ya, Kak. I'm sorry. Terus ngejagoin jersey yang dipakai Mas Bagas mungkin paling enggak sampai seperempat final lah.
1: Kalau sebagai kuda hitam, betul.
0: Oh iya.
1: Sering membuat kejutan.
0: Betul. Ada-ada aja gitu ya. Gak bisa ditebak gak sih?
1: Betul.
0: Kayak dia.
1: Asik. Kalau dia bukan gak bisa ditebak. Memang random.
0: Oke. Sekarang kita masuk ke sesi cepat ya. Jadi Mas Bagas jawab singkat aja.
1: Oke.
0: Tim Asia terbaik di Piala Dunia 2026.
1: Jepang.
0: Tuh. Pemain Asia yang paling bersinar.
1: Pemain Asia paling bersinar?
0: Aku. Enggak ya.
1: Kena lampu nih jadi. Jadi bersinar. Sepertinya Takefusi Kubo.
0: Siapa?
1: Takefusi Kubo.
0: Takoshi?
1: Takefusi Kubo. Kubo, nanya Kubo. Kubo.
0: Kubo.
1: Kubo.
0: Kubo. Oke, agak ini ya, agak sulit.
1: Susah
0: ya.
1: Susah
0: ya. Ada panggilan lain nggak? Apa sayang gitu nggak ada? Atau beb?
1: Aduh, kayaknya.
0: Nggak ada.
1: Kubo.
0: Oke, lanjut. Negara kejutan dari Asia.
1: Negara kejutan sementara itu Arab Saudi sih.
0: Oh,
1: mungkin.
0: Arab Saudi ya. Negara Asia yang berpotensi mengecewakan.
1: Mengecewakan sudah pasti Iran, karena tahu kondisi negara. Kalau Iran mundur kan siapa tahu Indonesia yang maju ya kan.
0: Bede. Tapi kayaknya
1: enggak. Tidak mungkin terjadi.
0: Oke, Jepang atau Korea Selatan?
1: Berat juga ini, sama-sama baru kencang pemainnya. Tapi sepertinya sih Jepang dulu lah.
0: Jepang dulu ya.
1: Jepang dulu.
0: Wah, sama kayak jersinya ya.
1: Yoi.
0: Song Heung-min atau Takefusa Kubo?
1: Wah, nah ini.
0: Ayo.
1: Son sudah berumur.
0: Bisa gitu ya, harus ngelihat dari umur ya.
1: Iya. Jadi lari udah nggak terlalu kenceng, walaupun mungkin dicekok ginseng banyak.
0: Siapa tahu? Atau lebih di ini matcha.
1: Jangan, mules nanti.
0: Berarti Kubo,
1: Kubo
0: ya?
1: Dulu, itu Kubo dulu.
0: Oke. Peluang Asia tembus semifinal realistis atau tidak?
1: Semifinal sih mungkin kayak omongan siapa tadi? Mas Ayueo ini ya. Mungkin perempat final aja lah.
0: Perempat final
1: tidak
0: aja.
1: Sampai semifinal mungkin. Okay. Karena ngelihat Bagan sepertinya agak suram.
0: Agak berat ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, tim Asia terbaik di Piala Dunia 2026 tadi Jepang ya?
1: Yo, Jepang. Ya, yang selalu berkembang timnya kan.
0: Iya sih.
1: Mana beberapa ya sudah di Liga Top Eropa lah. Mungkin udah lumayan banyak. Kalau Korsel tadi kan mungkin kayak ada kemarin yang di PSG tuh. Lekang In kalau gak salah namanya. Nah itu, tapi kalau Korsel masih menapaki jejak dulu mungkin. Mungkin kalau kayak Korsel mau lolos grup dulu mungkin lah. Tapi kalau Jepang kan pasti yang ditatap udah jauh, 16 besar, 8 besar bisa mungkin semifinal. Tapi kalau aku sih udah 8 besar udah alhamdulillah.
0: Udah alhamdulillah.
1: Orang Jepang bilang alhamdulillah.
0: Enggak dong. Tiba-tiba banget orang Jepang ngomong alhamdulillah gitu ya.
1: Kan siapa tahu mendapat hidayah.
0: Iya sih. Kan kita enggak ada yang tahu ya.
1: Asik.
0: Takutnya iya gitu. Tapi mencapai 8 besar aja itu kayaknya enggak mudah ya, Mas ya.
1: Ya kalau ngelihat sekarang kan 48 tim sih lumayan berat.
0: Main berat ya.
1: Nah, karena kan semakin banyak persaingan juga pasti semakin kenceng.
0: Betul.
1: Apalagi acara 4 tahun sekali enggak mungkin yang mereka pemain tuh cuman sekedar ngasih 50% aja. Pasti semua ngasih 100%. Kan kejutan pasti banyak.
0: Bener.
1: Belum juga negara-negara Afrika yang terkenalnya kenceng-kenceng kan. Orang sekarang lomba running aja yang megang rata-rata orang sana kan.
0: Nah, fisiknya lebih fisik, ini kuat
1: itulah.
0: Ya aku
1: mungkin
0: aja kalau lari dari sini ke depan aja udah ngos-ngosan.
1: Kalau aku gak lari untungnya. Ini gak ngos-ngosan.
0: Oke deh, dan gak kerasa ya kita udah berada di penghujung Deep Talk sore hari ini ya. Kayak cepet banget gak sih waktu ini?
1: Aduh. Tolong besok ada lagi.
0: Oh, harus adain lagi.
1: 2 hari sekali. Oh.
0: Boleh, tapi kamu aja hostnya sama kamu.
1: Ngomong sendiri semua. Berarti.
0: Oke. Okay. Oh, Imai Mbak Mas Bagas katanya. Siapa
1: halo,
0: tuh?
1: Halo. Siapa lagi ini?
0: Gak tahu. Kayaknya kok banyak banget ya fansnya banyak, Mas fans Bagas I ini. Nini.
1: Siapa nih? Siapa nih?
0: Resti Hutama.
1: Oh, Mbak Resti. Halo. Oh. Mbak Resti ini orang Bengkulu.
0: Oke.
1: Okay. Cuman keterima RRI-nya di Maluku ya, di Tual, di Tual.
0: Waduh, jauh banget ya Maluku ya. Ya.
1: Keterimanya di sana.
0: Hmm. Oh, berarti dia orang Bengkulu.
1: Iya, dia orang Bengkulu.
0: Satu angkatan sama Mas Bagas berarti.
1: Iya, seangkatan. Hmm,
0: pantas,
1: kebetulan
0: kenal.
1: Kemarin dia di sini keterima 3, dia nomor 4.
0: Oh, gitu.
1: Belum rezekinya.
0: Belum rezekinya. Oke, astaga katanya. Oke. Nih, kita baca dulu. Ini Mas yang dance Piala Dunia di IG RRI Bengkulu. Coba dance dong, Mas. Kayaknya gara-gara kamu ngedance RRI Piala Dunia itu, kamu jadi viral enggak sih?
1: Aduh, salah. Besok pakai topeng aja.
0: Kan siapa tuh tadi? Akun baru kayaknya enggak sih? Ya kan? Iya. Tuh kan penonton baru. Kayaknya aduh, dia ngelihat ini konten kamu di akun IGRI.
1: Berarti sepertinya kita spam joget pildun aja nanti
0: boleh,
1: di TikTok ya.
0: Boleh, boleh. Ditunggu ya. Nah,
1: kita live cuman khusus joget. Silakan give nanti.
0: Ya bisa ya, bisa ya, ya.
1: Kita menjadi teman mandi lumpur. Bisa, satper, satper.
0: Bisa, bisa. Pokoknya satu gerakan, satu apa? Satu mawar lah ya.
1: Ya, mawar boleh, bisa, satu bisa gerakan. Boleh, boleh. Yang penting cair. Mencari pundi-pundi sebelum lebaran, bro.
0: Oh iya, bisa. Masih lama dong lebaran.
1: Ya kan jauh-jauh dulu.
0: Ya tapi kayaknya masih kelamaan banget.
1: Ya kan liburan saya cuma lebaran. Saya ingin pulang kampung.
0: Itu tadi Bagas Solo tadi.
1: Ya, itu.
0: Oke deh, teman bro, dua dari obrolan kita sama Mas Bagas terlihat ya bahwa sepak bola Asia yang sedang berada dalam fase perkembangan ya. Tuh. Yang sangat menarik. Jepang, Korea Selatan, terus juga Iran, Australia, hingga negara-negara pendatang baru kayak Uzbekistan.
1: Ya, Uzbekistan. Ya.
0: Dan Yordania. Ya, yang betul memiliki peluang untuk menciptakan kejutan pada Piala Dunia 2026, teman pro 2. Mas Bagasnya ndak lebaran duluan, Kak?
1: Waduh. Saya lebaran apa? Ikut agama sebelah berarti, Kak. Besok Desember. Ganti skin
0: iya,
1: dulu,
0: bisa
1: ganti skin.
0: Ya, ganti skin ya.
1: Skin merah kan, lebaran skin hijau.
0: Oh iya. Bisa gitu ya, ada merah sama hijau gitu ya.
1: Iya kan, okay. Toleransi ini Indonesia, iya, Kak.
0: Oke deh, teman pro 2, apakah Asia mampu menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah modern? Tentu itu menjadi pertanyaan yang menarik ya untuk kita nantikan bersama-sama. Betul. Terima kasih untuk Mas Bagas sudah berbagi pandangan dan analisisnya sore ini.
1: Asik,
0: ya.
1: Analisis.
0: Semoga analisis banget kata. Semoga nanti next bakalan ngobrol-ngobrol lagi.
1: Boleh,
0: seputaran.
1: Seputaran apa, kehidupan?
0: Enggak dong. Itu kayaknya podcast pribadi aja.
1: Podcast pribadi.
0: Ya. Oke deh, teman-teman Pro 2 yang nonton kita di TikTok juga, makasih banyak ya dengerin kita di RRI Digital atau lagi streaming di rri.co.id. Selamat sore aja dan Arin pamit. Bagas juga pamit.
1: Pamit.
0: Bye bye.
1: Dadah.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Pro 2, 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: FM. Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman pro 2 biasanya kalau lagi siang hari atau malam hari itu ya, biasanya enak banget yang namanya tuh melamun. Ternyata kecanduan melamun itu bisa jadi gangguan mental loh teman pro 2. Di tengah-tengah kegiatan, gak sedikit orang tanpa sadar melarikan diri dari kenyataan dengan cara melamun ya. Nah, biasanya melamun jadi salah satu cara orang dalam membebaskan pikiran. Melamun dalam waktu singkat masih terbilang wajar. Namun, kalau melamun dalam waktu yang lama dan bikin kamu kecanduan, itu bisa menjadi resiko gangguan mental. Nah, secara psikologis, kecanduan melamun ini dikenal dengan istilah maladaptive daydreaming. Nah, diperkirakan sekitar 2,5% orang dewasa mengalami kondisi ini. Mereka biasanya akan terlibat dalam fantasi yang hidup dan alur lamunan yang panjang. Terkadang kondisi ini mengganggu kemampuan mereka untuk beraktivitas sehari-hari. Seseorang yang mengalami maladaptive daydreaming ini akan menghabiskan waktunya selama berjam-jam untuk melamun. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa pengidap maladaptive daydreaming menghabiskan rata-rata setengah dari seluruh waktu mereka terbangun untuk tenggelam dalam dunia yang dikarangnya. Dunia ciptaan ini seringkali kaya dan fantastik ya, dengan plot dan alur cerita rumit yang berkembang selama bertahun-tahun. Cerita-cerita ini seringkali membuat seseorang kecanduan. Perlu ditegaskan, sebuah lamunan menjadi maladaptif saat hal tersebut menjadi sulit dikendalikan. Nah, kondisi ini itu nggak bisa dibiarkan begitu aja. Pengidap maladaptive daydreaming melaporkan mengalami tekanan psikologis, sulit tidur, dan merasa malu karena melamun. Para peneliti menduga bahwa mereka yang mengalami maladaptive daydreaming mungkin memiliki kemampuan bawaan membangun fantasi yang imajinatif. Banyak kasus memperlihatkan kemampuan tersebut telah muncul sejak masa kanak-kanak. Fantasi dalam lamunan itu muncul dan digunakan untuk mengontrol rasa stres. Dengan menciptakan dunia batin yang nyaman, mereka dapat melarikan diri dari kenyataan. Namun, kebiasaan itu dapat memicu lingkaran setan dalam lamunan. Dalam hal ini, itu seseorang akan menggunakan fantasinya untuk menghindari emosi negatif sehingga dorongan untuk melamun terus meningkat. Dalam banyak hal, melamun juga menjadi perilaku adiktif yang menyulut masalah sebenarnya. Jadi nggak heran kalau misalnya kemudian maladaptive daydreaming cenderung terjadi bersamaan dengan gangguan mental lainnya seperti gangguan kecemasan, ADHD, depresi, dan gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Para ahli menemukan adanya hubungan kuat antara gangguan mental OCD dengan maladaptive daydreaming. Sebuah studi misalnya menemukan bahwa lebih dari separuh peserta yang mengalami maladaptive daydreaming menunjukkan tanda-tanda OCD. Nah, jadi itu ya, untuk kamu yang mungkin kecanduan melamun, suka banget melamun, jangan berlarut-larut ya, kalau bisa dikurang-kurangin melamunnya karena bisa jadi gangguan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siapa yang suka naruh kunci terus tiba-tiba 5 menit kemudian udah nyari ke seluruh rumah? Tenang-tenang, kamu gak sendirian ya. Sering lupa ternyata bisa dipicu karena kurangnya tidur, terus stres, sampai kebanyakan scroll media sosial. Otak kita itu ibarat RAM handphone, kalau kebanyakan aplikasi dibuka sekaligus ya jadinya lemot. Apalagi kalau tidur cuma modal nanti aja, supaya daya ingat tetap oke, coba kamu tidur yang cukup. Terus jangan lupa untuk olahraga ringan, makan yang bergizi, dan kurangi kebiasaan multitasking. Ingat ya, otak juga butuh istirahat, bukan cuma charger yang butuh di-charge sama Pro 2.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan. Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Alle tick, tick, tick, tick.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Plus itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

0: kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,1 FM Produer dari Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Produer, sudah di jam 18.58 menit waktu Indonesia Barat. Ini saatnya Arin pamit dari ruang dengar kamu ya. Tapi masih Arin temenin sampai jam 8. Setelah ini kita akan bergabung dulu bersama Produer Jakarta. Seperti biasa ada music live chat. Hari ini bakalan dipandu sama Edit, teman Produer. Dan gue star kita hari ini ada Yun Jian ya. Jadi teman-teman Produer Bengkulu bisa banget gabungan bareng Produer FM Jakarta. Mau tanya-tanya bisa langsung aja nanti ke WhatsApp-nya Produer Jakarta. Dan juga bisa gabung di live YouTube-nya di RRI Jakarta. Ya teman Produer, bisa gabung, bisa tanya-tanya juga bareng mereka. So, jangan kemana-mana, pantengin terus kita di 105,1 FM atau melalui RRI Digital dan juga melalui rri.co.id. Arin pamit.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Editama di hari ini, di hari Senin yang tentunya ceria banget, bukan? Di tanggal 28 Juni, gue nemenin lo, teman Bro 2 di malam hari ini. Dan seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini, ada yang spesial karena kita ngobrol bareng sama orang Indonesia ini. Karena langsung diimpor dari Korea nih, teman Bro 2. Jadi nanti gue bakal ngomong pakai Korea. Tapi bohong. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol bareng sama Yun Jian yang baru aja ngerilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, jadi pastiin lu tetap stay tune terus. Tetap duduk yang manis di tempat kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini ya. So, stick around.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Tennessee. 105,1 Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Apa kabar teman Pro 2 di hari ini? Aduh, kita di hari Senin 8 Juni 2026, teman Pro 2 menemani kamu kembali untuk jaga malam hari ini. Semoga hari ini kegiatan kamu masih berjalan dengan baik, lancar. Hari Senin, semoga tenaganya masih ada teman Pro 2 untuk menyelesaikan semua yang ingin kamu selesaikan di hari ini teman Pro 2. Pro 2 di jaga malam menemani kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kita lanjut lagi setelah tadi ada Stephanie Putri dengan My Hometown Is Sinking. Ada For If Tea selanjutnya menyapa ruang dengar kamu malam ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Belum kamu siap-siap buat sikat gigi dan tidur malam ya, coba cek kondisi sikat gigi kamu deh. Di mana, apakah bulunya sudah mulai melengkung atau warnanya memudar, teman Pro 2? Jadi berdasarkan rekomendasi dari para ahli kesehatan gigi dunia, sikat gigi idealnya wajib diganti setiap 3 hingga 4 bulan sekali. Jangan tunggu sampai bulunya rusak parah atau mekar ya, teman Pro 2. Dan sikat gigi yang terlalu lama dipakai itu bisa jadi bukan cuma kehilangan kemampuannya untuk membersihkan plak secara optimal, tapi juga jadi sarang menumpuknya kuman dan bakteri dari sisa pasta gigi serta air liur, teman Pro 2. Bahkan bulu sikat yang sudah aus beresiko tinggi melukai gusi dan mengikis lapisan pelindung gigi kamu. Jadi kalau tidak diganti ya bisa merugikan kesehatan gigi kita juga, teman Pro 2. Dan memang ada kondisi khusus ya, di mana kamu harus langsung ganti sikat gigi tanpa nunggu berbulan-bulan. Misalnya setelah kamu baru sembuh dari sakit nih, atau kalau sikat giginya sempat jatuh ke lantai toilet, itu jangan lupa juga buat selalu diganti kalau bisa, kalau kondisi seperti itu, teman Pro 2. Dan untuk penyimpanan sikat gigi juga, kalau bisa itu dalam posisi tegak dan terbuka biar cepat kering dan bebas bakteri, teman Pro 2. Karena menjaga kesehatan diri itu dimulai dari merawat benda paling sederhana ya, yang kita sentuh setiap hari. Jadi memang lebih sehat tentunya saat kita peduli pada kebersihan sebelum masalah datang melanda, apabila kita abai dengan hal-hal kecil. Untuk konteks ini itu sikat gigi. Nah, kalau kamu sendiri mungkin bisa diingat-ingat kapan terakhir kali ganti sikat gigi, teman Bro 2.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu, Prodo FM.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Selamat malam teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu. Dan selamat bergabung untuk kamu yang baru bergabung di Pro 2 malam ini teman Pro 2. Dan selamat bersiap-siap juga yang mungkin udah mau beristirahat di malam hari ini. Mungkin pas banget juga waktu istirahat ya. Udah hampir, bukan udah hampir sih, udah pukul 21 teman Pro 2. Dan di tengah cuaca yang kebanyakan panas belakangan ini ya, tidur pakai kipas angin atau AC itu memang paling juara teman Pro 2. Tapi coba cek posisi tempat tidur kamu sekarang. Apakah hembusan anginnya mengarah langsung ke wajah? Dan kalau iya nih, sebaiknya segera diubah ya. Karena menurut dokter spesialis THT, Dr. Muhammad Reza Mahardika, paparan angin AC atau kipas yang langsung mengenai wajah dan terjadi semalaman itu bisa mengikis kelembapan alami rongga hidung kita. Akibatnya hidung akan memproduksi lendir lebih banyak dan kental yang membuat pernapasan terasa penuh dan tersumbat saat bangun pagi. Dan gak hanya itu teman berdua, kalau kamu pakai AC di ruangan tertutup tanpa ventilasi, polutan dan karbon dioksida itu bisa menumpuk dan memicu sakit kepala. Sementara buat yang hobi pakai kipas angin, hembusannya itu bisa menerbangkan debu dan juga spora jamur yang gampang memicu reaksi alergi. Nah, untuk mengatasinya, itu bisa kita bisa memposisikan arah angin ya, memantul ke dinding boleh atau tidak langsung ke wajah kita intinya teman Pro 2. Dan setel suhu kalau AC itu idealnya di kisaran 24 sampai 26 derajat Celcius. Dan jangan lupa bersihkan perangkatnya minimal 2 minggu sekali. Jadi gimana nih teman Pro 2, posisi kipas atau AC di kamar kamu malam ini? Apakah masih akan menghadap wajah? Sebaiknya jangan ya, agar ya itu tadi, agar kamu tidak mendapatkan manfaat yang kurang baik dari aktivitas ini teman Pro 2. Dan kita sudah berada pada pukul 21, saatnya aku kasih kamu kesempatan untuk memilih lagu favorit kamu di malam hari ini. Jadi kamu mau lagu apa akan kita putarkan. Jadi kamu kasih tahu lagunya apa di 08 11 7322 330.

0: ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sadar nggak sih, kita ini hampir tiap hari isi data pribadi di internet. Mulai dari bikin akun belanja, isi formulir online, sampai daftar undian. Semuanya minta nama lengkap, NIK, nomor HP, bahkan alamat rumah. Nah, kalau data itu jatuh ke tangan orang yang salah, bisa-bisa kita kena penipuan, dibobol rekening, bahkan disalahgunakan untuk pinjaman online.
1: What?
0: Serem kan? Makanya, jangan asal klik link yang nggak jelas. Pastikan situs yang kamu akses itu resmi, pakai password yang kuat, dan aktifkan verifikasi 2 langkah di akun penting kamu. Ingat, data pribadi itu bukan cuma angka dan huruf, tapi itu identitas kita. Sekali bocor, susah banget ditarik kembali. Jadi, yuk lebih bijak di dunia digital, lindungi data pribadi, lindungi masa depan.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Remaja kita memang dekat dengan dunia digital, tapi tahukah kamu, terlalu lama bermain media sosial bisa membuat anak remaja kurang tidur, kurang fokus belajar, bahkan merasa cemas yang berlebihan.
1: Orang tua, ayo bijak mendampingi. Batasi waktu bermain medsos, arahkan anak pada kegiatan positif seperti olahraga, membaca, atau berkarya sesuai minat mereka.
2: Media sosial memang penting, tapi kesehatan mental dan masa depan remaja jauh lebih berharga.
3: Ayo gunakan media sosial secukupnya demi remaja Indonesia yang sehat dan berprestasi.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

Kompas CD, jaga malam hari ini teman produser, selamat malam. Di hari ini kita sudah berada pada pukul 22 lewat 27 waktu Indonesia Barat teman produser. Saatnya mungkin banyak dari kamu yang udah siap-siap untuk beristirahat malam hari ini, ya memang waktunya beristirahat ya. Jadi mungkin kita kasih, bukan mungkin, harusnya kita kasih rehat yang semoga berkualitas malam ini teman berdua, karena kayaknya udah capek dengan sebuah rutinitas semua kegiatan di hari ini, belum lagi banyak berita-berita yang kita baca, yang kita dengar akhir-akhir ini yang masih ini ya, masih kadang-kadang membuat kita menghela napas yang panjang, mulai dari nilai rupiah kita yang semakin turun dan juga berita-berita lainnya. Jadi memang di saat-saat sulit ini semoga kamu tetap peduli dengan diri kamu, peduli dengan kesehatan kamu, kesehatan fisik, kesehatan mental, dan tetap berusaha semaksimal mungkin setiap harinya, semampunya ya. Di situasi sulit ini semoga kamu juga tetap bisa melihat cahaya-cahaya walaupun jauh, walaupun sulit untuk diikuti, tetap bisa memberikan kamu semangat untuk selalu mengejar cahaya itu, baik itu cita-cita, goals yang ingin kamu capai di tahun ini. Dan masih ditemani di jaga malam ini teman berdua hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan kita masih buka ruang untuk kamu request lagu kalau memang masih butuh ditemani dengan lagu-lagu musik-musik enak sebelum tidur kamu malam hari ini. Jadi langsung aja WhatsApp kita di 08 11 73 003.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Alerti, tic, tic, tic.
1: Ih, kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
2: Kenalin, ini namanya Lilo.
1: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
2: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
1: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
2: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
1: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
2: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
1: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
2: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
1: Fix, besok kucingku aku vaksin juga.
2: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Setiap anak berhak tumbuh sehat dan kuat. Dan itu dimulai dari makanan bergizi.
1: Kini telah hadir program Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak sekolah dan warga yang membutuhkan. Nasi hangat, lauk bergizi.
2: Eh, Tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul, Tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

gak asing kan sama smartphone? Semua serba canggih, serba digital. Tapi ada yang menarik nih. Di tengah tren teknologi yang makin maju, ternyata ada tren balik ke ponsel sederhana yang lagi naik daun. Ponsel jadul kayak yang dulu sering kita lihat di zaman-zaman 2000-an, sekarang malah jadi populer lagi nih guys. Fenomena ini pertama kali muncul di Amerika dan sekarang mulai nyebar ke Indonesia. Kenapa ya? Ternyata ponsel-ponsel sederhana ini tidak cuma bikin nostalgia, tapi juga jadi pilihan praktis buat yang mau detox digital. Dan banyak orang mulai ngerasa jenuh dengan keterhubungan konstan lewat smartphone. Kadang kita butuh waktu untuk jauh dari dunia maya, biar bisa lebih fokus sama kehidupan nyata dan kesehatan mental. Tiga alasan utama bikin tren ini makin booming. Yang pertama, banyak yang merasa capek dengan dunia digital yang tidak ada habisnya. Yang kedua, ada keinginan buat lebih fokus ke kehidupan nyata tanpa gangguan notifikasi. Nah, yang terakhir, buat sebagian orang, hidup dengan yang lebih sederhana justru bikin mereka tuh lebih tenang dan lebih hadir di setiap momen. Generasi muda termasuk Gen Z mulai sadar bahwasanya tidak semua yang canggih itu selalu lebih baik. Terkadang, malah yang sederhana yang bisa bikin hidup lebih bermakna

0: ketahuan. Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Produ FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Demikian teman Pro 2 menemani kamu di hari ini edisi 8 Juni 2026. Kami akan hadir kembali temani ruang dengar kamu mulai esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andrian pamit undur diri dari ruang dengar untuk hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

pencerah jiwa. Rp10.000 membuat Anda mengerti cara bersyukur. Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu, ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Tangan-tangan mereka syarat dengan tas plastik belanjaan. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman kemudian membuka dompetnya, lalu ia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah Rp1.000. Wanita pengemis itu lalu menerimanya. Tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu mengucupkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian, pengemis itu memegang kepala anaknya dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jari yang terkuncup ke mulutnya. Seolah ia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan gerak tangannya seolah berkata, "Tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekahnya, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Pada kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM Center untuk mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian. Di depan ATM, ia masukkan kartu ke dalam mesin. Ia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian, muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil dari mulutnya. Ya, uang gajinya sudah masuk ke dalam rekening. Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah sudah menyesaki dompetnya. Lalu pecahan bernilai 10 ribu yang ia tarik dari dompet. Uang itu terbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya ia. Ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. "Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin, keluarga sakinah, mawaddah, mawarahmah, rumah tangga harmonis, dan anak-anak yang saleh dan soleha. Semoga Tuhan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat nanti di surga."

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro

0: Cie, senyum-senyum sambil chattingan, chat sama Bebep ya.
1: Yeah. Iya nih, dikirimin emoji lo warna ungu. Mau balas pakai warna apa ya? Orange aja deh.
0: Pasti nggak tahu nih apa makna dari warna-warna di emoji love. Sini-sini aku kasih tahu. Kalau kata Kominfo, emoji merah itu punya makna romantis. Sedangkan kalau warna putih itu bermakna bersih, sederhana, dan juga suci. Beda sama yang warna coklat, emoji love ini bisa kamu kirim untuk tunjukin rasa solid antar golongan dan kelompok nih. Nah, kalau warna orange yang mau kamu kirim tadi, itu artinya basa-basi loh, jadi jangan dikirim. Kalau warna hijau itu bisa kamu pakai untuk orang-orang yang baru kenal, sedangkan kalau yang kuning, itu nunjukin ketulusan. Masih ada 3 warna, kalau warna ungu itu artinya adalah pengertian. Nah kalau yang biru itu tuh, itu boleh kamu pakai untuk cowok-cowok, karena nunjukin energi yang maskulin. Dan terakhir, emoji love warna hitam, itu nunjukin cinta yang dalam banget.
1: Wah, baru tahu. Ternyata beda warna beda makna ya. Kirain semuanya lope-lope di udara. Ya udah, kirim yang warna hitam deh.
0: Ingat, jangan bucin ya.

Akibat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sepeda kamu ditemenin sama Arin untuk edisi kita hari ini di hari Selasa 9 Juni 2026 sampai nanti jam 10 siang ya teman Pro 2. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini. Semangat teman Pro 2 walaupun masih hari Selasa ya. Masih lama banget menuju hari Sabtu dan Minggu. Dan tentunya jangan lupa sarapan dulu ya sebelum beraktivitas. Kalau misalnya gak sempat sarapan di rumah, ya kamu bisa bawa bekal atau sarapan di dekat yang atau cari sarapan deh intinya. Yang penting sarapan ya teman Pro 2. Dan seperti biasa nanti Arin bakalan update untuk informasi perakiran cuaca di Provinsi Bengkulu hari ini. Kira-kira hari ini bakalan hujan atau cerah ya teman Pro 2. Nanti kita bakalan dengerin sama-sama untuk informasi perakiran cuaca di Provinsi Bengkulu hari ini. Semangat pagi yang udah di jalan, hati-hati di jalan, pelan-pelan aja, yang penting selamat sampai tujuan ya teman Pro 2.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh. Produ FM. Teman terbaik.

0: 105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita akan mendengarkan sama-sama ya informasi perakhiran cuaca di Provinsi Bengkulu hari ini ya. Laporan langsung melalui via voice note, teman Pro 2. Kita dengerin dulu sama-sama untuk informasi perakhiran cuaca di Provinsi Bengkulu hari ini.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar TRRI dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026. Pada pagi hari, umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan Seluma. Menjelang siang hingga sore hari, umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Untuk malam hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Dan untuk dini hari umumnya cerah berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 100%. Serta angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Info perakhiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Fajar Handoyo, BMKG Bengkulu melaporkan.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nggak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dakewel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Produa, pernah gak sih bangun pagi langsung minum kopi tapi lupa minum air putih? Nah ini hati-hati ya teman Produa, ternyata ada beberapa kebiasaan pagi yang bisa bikin ginjal bekerja lebih keras. Mulai dari kurang minum air, kurang tidur, sarapannya tinggi gula, merokok, sampai mager alias jarang bergerak. Nah, kalau terlalu sering konsumsi makanan olahan dan obat pereda nyeri tanpa pengawasan juga, itu bisa berdampak buruk untuk ginjal. Jadi, mulai pagi dengan minum air putih yang cukup ya, sarapan yang sehat, dan tentunya aktif bergerak supaya ginjal tetap sehat dan berfungsi optimal ya, teman Produa. Jangan pagi-pagi udah jadi kaum mageran aja nih.